2 horas na 6 minutos, 823480, 843480, kusikhalasou sike u nga balkunga hina haleni ku yangula hi ku yamukela ku va u veka mavonelo yaku ndzeni ka nhlokomhaka leyi hi buyaka na hi bula yona kusikela tolo kola a Radio Mozambique switichi swa Maputo, Gaza na Inyambani. Kusikela sosi muyingiseti wezu u nga hi fonela ku va u hi pfuna ku kuma nhlamulo ka nhlokomhaka leyi hi buyaka na hi bula yona kusikela siku bya tolo. A huvu yikulu ya ku tsima milawu tikweni yi kazi dokadoka hi makungu ya ku va a Musambiki swi pfumeleliwa ku va tatana a teka vasati vabizi kumbexana vazazu. Nkama iwaku ku va u nyika swifuva swaku. Makungu lawa manene ma pfumeleka ma nga pasisiwa hi swindza wena ku va u belqunga ku va u nyika mavonelo yaku kola ka 823480 843480 hi swindzi wena ku va u nyika a xifuva swaku muyingiseti wa ku zandzeka. Xana ke i manene makungu ya ku va tatana muni a teka a pfumeleliwa hi mfumo ku va a chata vasati vabizi kumbexana vazazu kumbexana a nga va vangani lava a vonaka leswaku va mu dzingana. Nhlamuxelo hileswaku atikweni bya Musambiki a vamamana hi voni va taleke swinene xileswo ke ndokadokisano hi lowo swa pfumeleka ku va tatana a va na vasati vabizi vazazu leswo hi ximfumo. I mabulu ma kumekaka a wu byini yikulu ya ku tsima milawu hi belqunga hi zindziwene ku va hi ku yamukela haleno.

Dr. General Music Chris Mkhonto indoda ikolo lei iveke na ena I masiku ya dzasat kama yule kama pai lomo vanga le kan khuvukulu wa kutlangela xidropana lexi.

grupo ya pastor chaya lingal kari pangalantalana ka nongolokon tuanano loko ili eka yesu ini mungana wotsembeka timfumaluta hina yena a hi hlamulaka yena a hi nyikaka leswi hi swi vilelaka kutana emungana wo rhandzeka ka yena a hi nge pfumale a hi na wukanakana hi mixo lowu wa namuntlha hi la wu khutaza a vatekano leswaku va pfuxeta a le rhandzu mindyangwini ya hina i nge a le rhandzu la nuna ni nsati li komba a ku hola xin'we ka leswi swi dlayaka a le rhandzu lolelo li va li komba a ku hola i timhaka ta matelefoni a va buli va nghena lomu ka matelefoni loyi a tendera telefoni ya lomu ka ma WhatsApp a lomu ka ma Facebook a va kombisani ta ndyangu kambe a hi pfuxeteni a le rhandzu lolelo hikuva hi nuna na nsati a hi dyondziseni a vana va hina ku va va rhandza a xikwembu hi ndlela ya ku hlaya a rito hi ndlela ya ku yimbelela hi va dyondzisa ku va va amukela Yesu Kristo.

groupe hoyo hoyo kanangolo kon twana nuluku ilikari pangala talana na yinyika a temba le shaku luku ilika Kristi ivahluli anga kona lui anga itseka tsikisaka ikusale ranzu la Kristi ile likulu anga vandlala anga vatora anga va usweti anga va kupfumala a xikona na xingwe lexi xinga hi suselaka a kupfumela ka hina hikusa a swi tiva leswaku hi ni kaya leli li nga yakiwiki hi mandla ya hina kambe kaya lowu tshembeka laho ke loko hi fika kona i ta va nkarhi wa ku wisa hi ta humaka hinkwato a tixanisa inaka na glorimu yingiseti ku ni xihitani xi endlekeke ankerekeni ya vakholosa minkarhini liyana loko Paulo a ta va va tsalelile a papila leswaku Kristi wa vuya kutani ke va tshama enkerekeni vakristi va nga endli nchumu na va rindzela ku vuya ka Kristi se mhaka hi leyi a loko vanhu va tshamile va nga endli nchumu phela hikusa i vanhu va twa ndlala va twa torha kutani va tshama va rindza va rindza se loko swi endlekile sweswo loko ndlala yi nghena swi va komba a ku va va huma va encakana va sungula a ku yiva swa van'wana kutani ke Kristi anga se vuya ku ta fika namuntlha kambe Paulo swi ndzekile leswaku a tsala lin'wanyani papila leswaku va nga tshami hi mavoko a va fanela ku va va rindza ku vuya ka Kristi na ku ve va tirha va endla xo karhi kokwalaho hi la ku khutaza nkereke hi la ku khutaza na kulori muyingiseti aka mixilo wa namuntlha leswaku hambileswi hi rindzelaka ku vuya ka Kristi kambe a nga tshami hi mavoko a fanela ku va a endla xa nchumu na ku ve wa rindza ku vuya ka Kristi

Suena muy gisetti, casi calce, la no me canta ufonsa, cuseca a tocosada. A cuseca tocosada, muy gisetti, así carradi. Suela veca con un peixe, un mafura, un chinalani, un inhala, un chimati, un mati, un amafura. Lokula pimento ulinalona ni sinora lokulava ulinalona kambe swa mina ni keta mani pimento ni sinora xa ku sungula mungisedi eku uteka pesha wena u itsika i discongelar u gama u ishikamara pesha wena ku susa leswi swa ku a swi lavi ka pesha wena yi basta yi ku pa pesha ya wena loko swi lava mungisedi pesha wena po dwi chalanya na bomu u gama u veka ikhelweni u hlantswa panela le basa ankara lo hlantswa ku panela le basa u liveka liwoma uteka ximati uvandla uteka a xinyalani xa wena uvandla uteka anyala futhi uvandla loko se uvangile swilo leswi mungiseti uhoteketa a panela uku kanzilo ge machinonga seteka kanzilo mungiseti swilaveka ku utsivela ndzilo mungiseti loko se utsivela ndzilo wena mungiseti uku panela ge uku mafura ge uku nyala ge udunga udunga udunga loko se udungile mungiseti uteka xinyalani xa wena lexi u nga xi kandza kumbe u xi mapikadwe pikadwe mungiseti i ku teka xinyalani xa wena u xi tsemelela ntsena kambe xa mina xa namuntlha ni la ku xi kandza hi munyu ni bomu u xi kandza u swi kandza u gama u swi teka u swi patsa ni xinyalani lexiyana ni nyala ya wena udunga mungiseti udunga mungiseti udunga mungiseti loko u vona swa ku a nyala ya wena ni xinyalani swa wena swo hi ku wupfa u teka ximati u veka mungiseti u tshika ximati xi wupfa u chela mati ya ku pima wa nkuma mungiseti i mati ya ku pima i nga pra u chela u teka mati ya ku pima u chela u teka swimunywana a swa mina swa ku ga mungiseti na tlhela ni vula a ni peti kaldu i munyu ntse uteka a munyu wa ku pima u chela loko u chele munyu wa ku pima u teka pesha wena u chela u swi tshika swi vila mungiseti loko u vona swa ku swo hi ku wupfa nomputi swi dungadunga nga mani kambe ku pexa yi ta fuhlukela a mafurha ho pima a munyu ho pima ni mati ho pima a pexi ni yona ho pima loko u endlile swi mungiseti u vona swa ku ya swa mina swo hi ku wupfa loko swi wupfile ho phula u tigela ni xiwixana kumbe ni mpunga wa ti xavela cold drink mungiseti kumbe u titimelisa mati ya wena ku tiphuzela wena mungiseti na u tsakile kambe na vula mungiseti swi ni lisima ku ni munhu wa mukulu khelweni a ku va ta kota ku pfunisa ntsongwani a ku sweka nompo ta khoma xikhwa yeche nompo ta tshivela ndzilo ya yeche hi ku podi a tivavisa wa swi vona swona swi kota sweka ta kosata mungiseti hi leswi.

ucenji wathu usati msana kasi konku hinaye hiyaziva mkhandlo tamabikelo ngana wathu Sara kasi ingahigela uhilungise tichani kati sikudanyana

0: mbilu.
1: Tsundzeka ka kunene utani tsakisa, utani komba lerandzo, utani komba ntsako, utani komba vukwiru lebyi hi hanyaka ha byona kambe ave kaifash la ka vunanga lebyi mapepetela 22 na 25 minutos kasi 22 na 30 makona matimu.